Cuba, cubalah. Cuba lipun pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba lipun pisahnya. Cuba.